serta juga lain-lain lagi di dalam buatnya teknik itu macam-macam. Sehinggalah kepada naik kepada puika, iaitu bakar, dan akan dapatnya tepung roti saat ini bau sedap. Pembelajar semua itu memberikan perhatianlah dan buat sungguh di dalam setiap peringkat. Puan Subhamad Petrat sebagai pengarah Jabatan Ilmiah selaku orang buat projek wayak katanya kursus ilmu iaitu buatnya tepung bakery dan pizza dapat sambutan yang baik sekali. Ambil jawab pada buka terima iaitu pengusaha hok asal, freelance dan juga kaum-kaum ibu suri rumah saat ini pun masuk bersama. Yang mana pihak Wicialai saat ini buka luahlah untuk terima dengan kehendak masyarakat. Adik-kakak rakyat yang suka untuk nak buat kerja apa saja sekalipun bolehlah siasat kehendak sendiri dan berhubung mari kepada pihak Wicialai. Suka hatilah untuk nak buat kursus beri kepada adik-kakak selalu dan dapat ikuti iaitu kegiatan tersebut melalui page Facebook Wicialai Chum Chun Jala. Wow, wow Selatan. คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมคะคนเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าอยู่เสมอก็ว่ากันไปอยู่ดูลัวเนี่ยก็ว้าวว้าวสลาตัน